0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh, jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

0: Masjid dalam nama Piye Ki Allah. Tolong, tolong, kebakaran, tolong, tolong.
1: Stop Pak, stop, stop.
0: Kebakaran Pak, stop, kebakaran.
1: Stop, stop, stop Pak.
0: Ya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya Pak, iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
2: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
3: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
2: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
3: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
2: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
3: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
4: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.

0: dia berduaan sama cewek gitu, kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
1: Jangan asal nuduh kamu, bisa jadi itu saudaranya loh.
0: Apaan sih, kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
1: Nih lihat nih, tuh kan, aku bilang juga apa, saudaranya kan. Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
2: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong.
4: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
5: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
6: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Mak?
4: Kamu?
5: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
7: 93 FM, Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni? Beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018 ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan Peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah Tragedi Mandor Berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas, bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif, menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
0: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi

0: Presionné, t'as dégagé tes chiens. Moi, tu l'as dit, t'as tout déchiré à tes yeux.
1: Walah mbah, piknik ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
0: Tes, tes. Cek, cek. Siji, loro, telu.
1: Enten apa to, Mbah? Kok cak cek cak cek. Tas tes tas tes.
0: Iki lho, Le. Aku arep kekei pengumuman.
1: Pengumuman. Pengumuman apa to, Mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenengan sing nyukani pengumuman, Mbah.
0: Anu le, aku wedi terus njejet ora wah nih, kowe wae.
1: Oh alah, pun bunyi kertasnya.
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun bah, pengumumannya tak waco. Lah nopo kok jenang jeredek nih wau? Kan betul betul sopi antun.
0: Anu le, aku ki zetak lego orang isyok moco.

0: arai kaget aku lele.
1: Niki lho Mbah, nembe jajak kenalpot brong.
0: Kenalpot brong.
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: syukur aku saiki kenal pat ublong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tanggane.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni? Beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian, 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson, pada 28 Juni 1997, didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suwekel ya le.
1: Nggih, Mbah, saniku nggih kata manfaatnya lho, Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaatnya.
1: Nggih.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
1: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
2: Oke deh, berangkat.
0: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
1: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
2: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
1: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya. Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
3: Radio Suara Madiun.

0: gimana nih bro, KTP ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
1: Waduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
0: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana, bro?
1: Nah, kamu coba akses situs website capil.madiunkota.go.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya, bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
0: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
1: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
0: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis-tis!
2: Bade temun di, Mbah?
3: Alah, arep melayu-melayu gitu, Le?
2: Walah, Mbah. Pun sepuh kok pelayan ae.
3: Iki lho Le, Mbah ben gak obesitas.
2: Obesitas Mbah, udu obesitas.
3: Ya kuwi Le, maksudte.
4: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.

0: Awak aku ki kok saya lembung to le? Digawe apa-apa tenan. Iki nyapa ya?
1: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
2: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan.

0: setuju, maka segera konsultasikan ke dokter.
1: Ayo, pada jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Mana ya, Le?
2: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
3: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
2: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
3: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Iya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya, jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Radio Suara Madiun.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Eh, jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Suara Madiun 9.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah. Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
2: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
3: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

masih di Dangdut Asik Suara Madiun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni, beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018 ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan Peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah Tragedi Mandor Berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku kini semacam
2: 1. Aku sih, Pak.
1: Aku sih loh, iki loh, Mbak.
2: Aku ngeyel sih, aku sih.

0: biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
1: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tapi implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
0: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

0: 你你你讲的屁呀！我笑旁边的阿胖，你笑哪里酷呢？马拉哥要浪费些刀板的那个，喂，打飞票呢？打不变飞的了。Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu?

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo yo, waduh kok ramari-mari tolele.
1: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tajam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Now you are listening

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni? Beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian, 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson, pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya. Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
0: Suara Madiun 9.

0: Radio Suara Madiun.
1: Lho, Mbah, Mbah, aja tembudi. Iki lho, Le. Aku rene kali. Petengku wis loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB ning kali yo, Le.
2: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya enten.

0: pecinta budi iki le aku ada di kebun lah aku ada di kebun to mbah mbah gue pacul pisan yuk jenis kudu to mbah mbah ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung
1: mari biasa sendiri BAB di toilet.
2: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
3: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan.

0: 其实前天毕业啊，我上看别人放，你上哪里去呢？马拉高要浪费些倒半个那个，我是打飞机呢，打不变飞机了。Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, Sabar dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sanhorek? Boleh. Mengganggu.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di sih, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan Call Center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call Center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Kale-kale kuta-kuta-kutai, oh, eh,

0: gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat. Suara Madiun.

19 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni? Beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian, 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson, pada 28 Juni 1997, didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa. Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Yuk, waduh kok ramari-mari tolele.
1: TBC kuih mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi, untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Hei leh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tak jam saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Emoji. Emoji adalah simbol grafis yang digunakan untuk mengekspresikan emosi, ide, atau objek dalam komunikasi digital. Berbeda dengan emoticon yang terbuat dari karakter teks, emoji hadir dalam bentuk gambar kecil berwarna yang bisa langsung dibaca mata. Kehadirannya membuat percakapan online lebih hidup, lebih ekspresif, dan seringkali lebih menyenangkan. Asal-usul emoji berasal dari Jepang pada akhir 1990-an. Seorang desainer bernama Shige Gata Kurita menciptakan set pertama emoji untuk membantu pengguna mengirim pesan singkat atau SMS dengan lebih kaya makna. Kurita terinspirasi oleh budaya Jepang yang sering menekankan ekspresi visual dan simbolik dalam komunikasi. Setiap emoji awalnya hanya 12x12 pixel, tapi mampu menyampaikan beragam emosi dan konsep, dari wajah tersenyum hingga ikon cuaca, makanan, dan transportasi. Seiring perkembangan teknologi, emoji menjadi standar internasional. Unicode Consortium, organisasi yang mengatur karakter digital, mulai memasukkan emoji ke dalam sistem global. Akibatnya, emoji kini bisa digunakan di berbagai perangkat, aplikasi, dan platform, mulai dari ponsel hingga komputer, tanpa kehilangan maknanya. Emoji tidak hanya sekedar alat hias teks, tapi mereka memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat dan emosional. Misalnya, satu ikon hati bisa menggantikan beberapa kata untuk menyampaikan rasa sayang. Sementara emoji tertawa menegaskan bahwa suatu pesan bersifat humoris. Selain itu, emoji juga bisa meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi digital, di mana nada suara dan ekspresi wajah tidak bisa terlihat. Yang menarik, emoji juga mencerminkan budaya dan perubahan sosial. Setiap tahun, Unicode menambahkan emoji baru untuk mewakili keberagaman ras, gender, profesi, hingga gaya hidup. Dengan begitu, emoji tidak lagi hanya sekedar simbol, tapi juga cerminan identitas dan inklusivitas dalam komunikasi modern. Emoji juga punya pengaruh sosial dan budaya yang luas. Mereka muncul dalam iklan, media sosial, bahkan seni dan literatur. Banyak penelitian juga menyoroti bagaimana emoji membentuk cara orang mengekspresikan diri, mempengaruhi bahasa digital, dan bahkan mempengaruhi interaksi emosional antar individu. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni. Beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018 ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan Peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah Tragedi Mandor Berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Militeri Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip pungguan yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan

0: عاشق بقالي سنين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anas Kiai Haji.

وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، الحمد لله kita sedaya sami nabi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sarang-sarang sami rawuh nempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi sedaya menika pancatetha dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi akhir kita sami ngaos sesarengan saketo nabi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Lan saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sarang-sarang maos doa.

Okay, hi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman satu sekali dari seminggil piyambak. Wabat takut jamalan teman-teman us disik mengkalamil mu'alifi saking dawi kiai mu'alif rahimahullah ta'ala apa sing disik min alamatil iktimat di alal amal dawuh min alamatil iktimat alal amal min alamatil iktimati alal amali iku setengah saking tanda-tandane wong kang gumantung tetanggenan alal amali ing atase amal nuksanul rojai utawi sudone pengarep-arep inda wujudi zalali nalikane wujudi onone kesalahan. Soal pengarep-arep dhateng Allah niku ampun digantungake dhateng amal. Dubah wis ngamal banjur baru gelem ngarep-arep. Tapi ngarep-arep niku langsung dhateng sifatipun Allah, dhateng kawelasanipun Allah. Soal amal menika kewajiban ingkang dipun perintahaken dening Gusti Allah. Senes setunggalipun perkawis ingkang dinggih gunelan. Mula menawi wonten kesalahan, ugi semanten ugi kesalahan menika boten kenging dinggo alasan wedi. Nek wedi niku wedine dhateng Allah mawon, ampun dhateng kesalahan sampean. Nah niku kulane menawi dipun hubungaken kalih munajatipun Syahibun Al-Tu'ilah dawuh wonten ing munajatipun Ilahi inna roja'i la yang koti'u angka wa in asoibuka kama anna khawfi la yuzailuni wa in atoktuka. Pengajeng-ajeng kula menika mboten nate putus saking panjenengan Gusti. Senalso kula nglampahi maksiat tetap kula ngajeng-ajeng dhateng panjenengan. Semanten ugi kekhawatiran kula sifat wedi kula dhateng panjenengan menika mboten nate lepas saking kula senalso kula sampun nglampahi taat. Jadi taat kalih maksiat niku mboten kena dinggo tumpuan. Boten kena dinggo tumpuan berharap utawi dinggo alasan maksiat dinggo alasan wedi. Bagaimana menawi berharap utawi wedi langsung wedi datang bendule Allah, berharap datang rahmati Allah. Nah bendule Allah niku saged dibawa teng pundi-pundi. Senasa tiyang niku sampun taat, menawi ketaatan kala wau lajeng dipun owahi dening Allah dados keputusanipun Allah nganggep bilih taat menika ngaku-ngaku kemawon, taat menika saged berubah dados maksiat. Semanten ugi maksiat niku menawi maksiat niku saged dinggih alasan sehingga ki alasan Gusti Allah. Menawi Allah lajeng nutusake bilih kesalahan sampeyan niku namung proses menuju kebaikan, maka kesalahan itu sebenarnya juga satu kesatuan dengan kebaikan. Maka Allah pun mampu, bisa dan mau memaafkan itu semua. Mulanya kita tetap terus berharap, sekaligus terus khawatir. Wis taat wis apik, nggih aja rumangsa wis selesai semuanya. Nalikane nglakoni kesalahan, nggih aja rumangsa wis bubar semuanya. Kesalahan itu juga proses untuk menuju kebaikan. Kebaikan itu juga ada jebakan untuk menuju kesalahan. Lan sing diharap-harap namung rahmat Allah, mboten wonten sanes. Mboten kok krana ngamale apik, mboten kok krana taate kathah. Iku hubungane kali iktimad alal amal. Nah, dene soal ngamal niku pancen kudu dilakoni, soalnya ngamal niku nggih perintah. Aja kok ngamal ora ana apa-apane, lah apa dilakoni. Ora ana apa-apane niku Pak dihubungake kali soal rahmati Allah ora ana apa-apane. Tapi bahwa amal niku tugase sampean, bahwa amal iku dumawah dhateng sampean nggih sampean kudu nglakoni.

Nek wis ngamal ora usah ngegul-ngegul ning ngamal, ngeduk-ngeduk ning ngamal, ngamal kuwi dadekne apa-apa. Lah ngeduk-ngeduk ngene iki sing mboten oleh. Ngamale harus terus berjalan. Harapannya harus terus berharap kepada Allah. Nah, niku sing jenenge wong belajar bertauhid. Wa min du'ai Sayyidi Abil Abbas radhiyallahu anhu. Wa niku setengah saking dungane Sayyid Abil Abbas radhiyallahu anhu. Ilahi maksiatuka nadatni bito'ah wa to'atuka nadatni bil maksiat. Ilahi duh pengeran kula, maksiatuka utawi maksiat dhateng panjenengan niku nadat, niku nadat wis narik-narik ngajak-ajak napa maksiat ning ing kula, ngajak-ajak bitaati kelawan lakoni taat. Wa taatuka utawi taat panjenengan niku nadat inggih ajak-ajak napa taat ning ing kula, ajak-ajak bil maksiat kelawan maksiat. Fafi ayyihima mongko ing dalem pundine maksiat utawa taat aku ku saged wedi saka kula ka ing panjenengan. Wa fi ayyihima lan ing dalem pundine taat lan maksiat kala wau arju ngarep-ngarep saka kula ka ing panjenengan. In kultu lamun berpendapat saka kula bil maksiati kelawan maksiat qabalta mongko banjur ngadepi panjenengan ni ing kula bi fadlika kelawan kanugrahan panjenengan. Falam tadar mongko mboten ninggal panjenengan li kedue kula mboten ninggal kaufan ing rasa wedi. Wa in kultu lamun berpendapat saka kula bi taati kelawan taat qabalta mongko ngadepi panjenengan ni ing kula bakti adilika kelawan keadilan panjenengan. Falam tada mongko mboten ninggal panjenengan ni kedui kula mboten ninggal rojaan ing pengarep-arep. Falaita syi'ri malar mandar menawa-menawa te pangawruh kula niku dadi sumpah kula Gusti. Kai pakatus pundi aro saged ningali sapa kula isani ing kebagusan kula ma isani kasertane kebagusan panjenengan. Am kaifa ajhalu fadlaka ma asyani kam kaifa utawi kados pundi ajhalu mboten ngertos kula fadlaka ing kanugrahan panjenengan ma asyani kasertane maksiat dhateng panjenengan. Gusti menawi maksiat dhateng panjenengan niku lajeng wonten dudutan pengajak supados kula tobat. Berarti maksiat niku nggih ganti sebabe taat. Semanten ugi taat niku Gusti menawi taat niku enten sing ngajak-ajak supados maksiat. Mugi wong niku lek taat rumangsa apik banjur gumedhi. Goro-goro to'at banjur kumedi niku jenenge to'at ngajak maksiat. Goro-goro maksiat banjur tobat dan niku jenenge maksiat ngajak to'at. Nek kula to'at nah dadine maksiat. Lek kula maksiat dadine to'at. Pancen sing marai kula saged wedi dhateng panjenengan niku teng pundi? Pundi sing kedah kula wedeni lan pundi sing kedah kula arep-arep? Menawi kula enggak ada pengangen-angen kula wedi dhateng panjenengan Gusti mergi maksiat. Loh, ternyata panjenengan menika ngadepi sedaya makhluk kanthi kanugrahan. Dene sampun diadepi kanthi kanugrahan, napa nggih perlu to enten rasa kuwatir lan wedi? Napa artine kemaksiatan dibanding kalih kanugrahan panjenengan? Ning salangsune menawi kula berpendapat kula kedah ngarep-ngarep kelawan taat. Artosipun krana kula sampun taat Gusti kula lajeng ngarep-ngarep. Menawi kula pendapat kula ngoten ternyata panjenengan sampun bandingi ngadepi malih nandingi taat kula menika kelawan keadilan panjenengan. Mongko
Toat seapi-api atau api kula diteliti kaki kehadiran panjenengan palang tadak lirojaan. Tidak ada satupun yang bisa diharapkan untuk pas dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mula salam niku sumpah demi panjenengan Gusti kados pundi kula sakit mandang kesaenan sementara sedaya kesaenan itu milik panjenengan lan kados pundi kula sakit kelangan kanugrahan panjenengan ming krana kelilipan kemaksiatan boten wonten artine kemaksiatan kula sami ugi boten wonten artine kesaenan kula jalaran kemaksiatan kula menika menangka dalane anugrah panjenengan semantun ugi kesaenan kula menika menawi dipun doaken dhateng keadilan menika ilang boten wonten artine dibanding kelan kesaenan panjenengan. Mila Gusti kula namung ngajeng-ajeng dhateng panjenengan pribadi tanpa gondelan kesaenan tanpa pijakan kemaksiatan. Kami ngalami hilang iku sengah saking dawe ke mu'alif malih aydun halim malih radhiyallahu anhu. Al-awa al-amat utai wong awam wong umum iku idha kuwifu tetkalani diwedeni soko wong umum khofu moko podo wedi soko wong umum wong amat wa idha ruju lan tetkalani di diparingi harapan wa idza rujula tekalane diparingi pengarep-arep diwehi harapan sapa si amah ora jauh mongko padha gelem arep-arep sapa amah nang suwali wal khosatu taiwang khusus wal khosatu taiwang khusus iku mataku ibu dari kami diwedeni-wedeni sapa khusus ora jauh moko padha berharap moko padha optimis sapa khosah tapi wa mata ruju panalikane diparingi harapan sapa khusuk wong khosah mang khofu moko padha wedi tegese seimbang jeli yang khosah itu jeli teliti kesalahan itu suatu realitas sekaligus kesalahan itu suatu harapan untuk dapat ampunan kemaksiatan ketaatan itu suatu perintah dan penyelenggaraan perintah itu suatu kemuliaan akan tetapi kemuliaan itu sendiri juga akan berakibat menjadi malapetaka apabila kemuliaan itu kita rebut dari tempatnya. Loh yang kosong niku nek diweden-wedeni malah padha punya harapan tapi lek diparingi kelonggaran harapan malah padha wedi. Kala dawuh sapa Kiai Mualif fi Lathaiful Minan ing dalam kitab Lathaiful Minan makna kalam Syekh utawi maknane dawuh Syekh Abil Abbas hadza kang iki. Oh berarti ini kau yang penting pak betul tepat. Berarti wamin kalami ini tu senes dawai ibn Athaillah. Wamin kalami lan ibu setengah saking dawai Syekh Abil Abbas al Ahmadu dawai al Ahmadu walau. Dan ini dikomentari kali Syekh ibn Athaillah. Kalamu Syekh utai dawai Syekh Abil Abbas hadza kang iki iku ana amata satemene wong umum iku wakifuna padha gumantung padha berpedoman saka wong umum berpedoman ma'al wa'iril amri sertane pira-pira lahire perkara orang umum itu biasanya berhenti berpedoman kepada perkara-perkara yang lahir. Mulane pamataku wifu. Moga tekalane padha diweden-wedeni. Sapa ama ya khofu padha wedi. Diweden-wedeni neraka ya wedi. Diweden-wedeni siksa wedi. Tapi wedi siksa, mboten kok wedi sing merintah.
Ilaisa krono ora-ono iku larung kedui amah apa nufudun kelangsungan apa nufudun langsung terus ilama maring barang waro ala ibarati kang ana ing burine tembung. Yang awam itu biasanya boten sakit nembus pemahamannya dateng sesuatu yang dibalik ibarat sesuatu yang tersirat. Mereka tidak mampu menangkap makna dari yang diucapkan melebihi apa yang dipahami dari ucapan itu sendiri. Ini kuang umum ilama waro alibarati betul sakit terus ilama maring barang waro alibarati kang ono ing burile tembung binuril fahmi kelawan cahayane pemahaman kamali ahli lahi kama kaya pemahaman li ahli lahi kang tetep kedui ahli ni Allah betul sakit kaya wong sing pun ahli ahli memahami hikmah Allah. Berkenapa wa ahlullahi utawi ahlillah wong sing ahli memahami hikmah Allah iku idza kuwi futut kalane diweden-wedeni sapa ahlullah rajau mongko padha ngarep-ngarep sapa ahlullah. Berkenapa alimi lahale padha sadar padha sadar sadar-sadarnya padha ngerti meyakini anna min warai khaufihim sak temene iku saking burine wedine si ahlillah wa malan barang biikan tetep ing dalem ma khuifu padha diweden-wedene sapa ahlillah apa ausafal marju apa ausafut ngene-ngene ana min warai khaufihim saat temene iku tetep saking gurine oleh padha wedi sapa sapa mau oleh padha wedi ahlillah wa malan barang bihi kang tetep ing dalem mah khuifu padha diweden-wedeni sapa ahlillah ausaful marjui Ausofal marjui utawi isime an-nawaw Ausofal marjui apa ausofal marjui pira-pira sifat kang diarep-arep sifate pangeran kang diarep-arep duduk barang sing diwedekno. Jadi wong niku lek pas nyawang arep diselentik diselentik niku ora wedi. Nalika sini sing disawang niku sing nyelentik. Dewe sing nyelentik pacare. Sing nyelentik pacare malang guyu. Lho niku. Niku mergo pemahamane ngerti. Maknane piyambake memahami mawar al-ibarah niku ngoten niku. Jadi Allah niku nalikane diancam-ancam, diweden-wedeni malah dia punya harapan kuat karena mereka tahu betul dibalik ketakutan mereka dan dibalik sesuatu yang digunakan untuk menakut-nakuti mereka ada sifatnya Allah yang bisa diharapkan. Alami kang layam bagi kang ora sak meskine apa ayukno ayuknato ayuknato arep yen to diputus asani apa min rahmatihi saking rahmati Allah almarju sing gak pantes Allah yang begitu pengasih dan Allah yang begitu penyayang kok terus arep nglarakne makhluke nglarakne kawulane iku gak mungkin. Lho ngoten niku kuat sangat pengene pemahamane si ahlullah wala ayyai asa lan ora patut yen to putus asa sapa sapa wong putus asa minnatihi saking kanugrahane Allah. Mulane fahtalu. Fahtalu mongko padha. Padha berlindung
Patalung apa gawe aling-aling padha berlindung sapa si? Sapa si Allah oleh berlindung ala ausofi karomini ing atase pira-pira sifat kelomanane Allah. Mergo apa ilman krana ngerti minhum saking ahlullah apa anahu sak temene Allah. Iku ma khawafa ora meden-medeni sapa Allahum ing ahlullah oleh meden-medeni man ilaliyat jemaah kejaba krana supaya ngumpulake sapa Allahum ing ahlullah alaihi ngatasé Allah. Waliyar dalan supaya balekaken sapa Allahum ing ahlullah idzalika kalane meden-medeni man balekaken ilahi maring Allah. Niku kenapa apa ahlullah niku lek diweden-wedeni kok malah berharap? Karena mereka sadar betul, tahu betul bahwa ketakutan yang diancamkan oleh Allah itu sebenarnya adalah kasih sayangnya juga. Itu semua adalah karena Allah menghendaki supaya manusia yang ditakut-takuti itu cepat kembali kepada Allah. Wa wala wa idza rajau. Soali wa idza ruju. Lantas kalane di diparingi harapan, dikai pengembang-embang sapa sing gelem ngamal ngene bakal oleh ngene. Lha dia diparingi iso ngamal. Punya kesempatan berharap ya khofuna. Ya khofuna padha wedi sapa si ahlullah. Padha wedi ghaiba masyati ing samare pangarsane Allah. Kersane Allah iku piye niku mboten enten sing ngerti. Alladzi kang huwa kang utawi huwa kang utawi ghaibul masyiah. Alladzi kang huwa kang utawi ghaibul masyiah iku milar mejaihin saking gurine pengarep-ngarepe Allah. Dia nanti berharap kalau saya sudah beramal pasti saya masuk surga. Lah itu kan pemahaman sampean. Dan di balik pemahaman itu masih ada sesuatu yang dirahasiakan yang semua orang tidak tahu karena itu ghaibul masyiah. Wa qawlan padha wedi sapa Allah an yakuna ento ana apa ma barang udhiro kang dipertelake kang diketokake apa ma bayane minar rojai saking pengarep-arepan. Oh itu ikhtibarun iku ana ing ikhtibaran mung krana ujian krana nguji nyoba li ukulihi maring akale si Allah. Hal takifu ana toh mandek apa sapa hal takif ana mandek sapa Allah ma'adzohiri rojai sertane lahiri harapan man autan kudu to bisa nerus sapa Allah bisa nerus ilakau fima batona ilakau fima maring menguatirakan barang batona kang isi samara koma fima siati yang dalam kersane Allah. Mulane walidhalika walidhalika mengkono mengkono mengkono pemahamane ahlullah man asaro ngalahaken apa rojau harapane si ahlullah ngalahno khaufahum ing wedine ahlullah. Dari satu sisi memang harus roja karena memang kasih sayang Allah itu begitu luas, tapi dari sisi yang lain harus tetap khawatir karena keadilan Allah dan kehendak Allah itu tidak ada yang tahu. Yang kiru lima yasa ya yu'adzibu mayasa. Loh, sing di ngapura itu wong sing dikersane Allah. Sing disiksa ya wong sing dikersane Allah. Lah monggo sing dikersane iku sapa? Sing di ngapura sing dikersane ngapura iku sapa? Sing dikersane disiksa iku sapa? Ngono kuwi ora enek sing ngerti kejaba Gusti Allah dhewe. Mulane wong sing ahli paham kene hikmah Allah, walaupun dia bermaksiat, dia tetap berharap. Walaupun dia taat, dia tetap takut. Karena awak dhewe lah ora. Lek pas maksiat mesti disiksa, lek pas ibadah kita itu rumangsane jelas mlebu swarga. Dene krana panjenengan atine sik cilik.
pemahamannya sesak sise. Ilahi qad dafa'at nil awalim ilaika. Teman-teman sampun nyurung, mendorong ni ing ingsun. Bapa awalimu piro-piro ngalam. Ilaika dumateng panjenengan. Dalam dunia sing sakniki diayahi niku. Kurang bangsa kula angen-angen Gusti. Iku mboten enten sing tepak. Sedaya niki ngrepotaken. Mulane akhirnya kula angen-angen kok dunia niku malah ngongkon kula supados langsung dateng panjenengan. Piye maksudnya? Innama dafa'at angin pesine mendorong hu'ing Yai Mualik Ibnu Athar lafal awal ibu pura-pura ngalam mendorong ilahi maring Allah Ta'ala krono apa lima krono ono barang tadom manan kang mengku apa awalin hu'ing ma rupane ma minas mati saking piro-piro tetenger realitas al-muhisati kang nyusahakan kama kaya keterangan takut dama kamu isi apa ma. Jadi wong niku lek paham tenan realitas teng dunya niki mboten enten kadhang teng dunya niku sing tepat. Suasana napa mawon teng dunya niku mesti mukhisah. Mukhisah itu kalau jalane dadekne ora kerasa. Sepi yo gak kerasa, rame gak kerasa. Ning omah gak kerasa, lunga yo pengen mulih. Duit-duit ya orang penak buktinya duit-duit di tukok-tukoknya kan berarti duit-duit orang penak duit-duit di tukok-tukoknya orang-orang duit dong boleh duit ini kan berarti buatan enten yang tepat. Nah ini ku menandakan pilih anak yang dulu ini ku digawek repot ngeten ini saja ini ku minangka tanda ibaratnya cara di belakangnya omong itu Gusti Allah dawuh lewat dunia ini lewat dunia niki. Eh, leh, gue jodeng dunia, renyo. Cara Jawa ini. Tapi kalau umpamanya ngeten putrane Pak Yai. Nah, ini putrane Pak Yai ini jumbarnya mawas. Diculir gini. Godane Kang Santri. Tapi kuafe Kang Santri ini diomongi kali. Pak Yai ini tidak, Pak Yai. Pokoknya boleh. Anakku mlebu kotaanmu kudu mbok selentiki. Sangger mlebu kotaanmu selentiki. Jalo apa coba turuti? Niku pesene kiai kok. Napa manane niku? Ning pancene ben putrane kiai niku wau buse niku ben mboten kerasan teng kagotane Kang Santri, ben kerasan teng omah. Lah menungsa iki kalau Allah Taala dicolo. Kaya-kaya diparingi kebebasan karo Allah. Ditulis-tul di dunia, kan boleh sebarang kalir di dunia. Tapi dunia ini kali Gusti Allah dijauhinya, dunia. Kawulanku sing tak senengi, jombok urusi loh, tak urusannya dewe. Nah, mulanya akhirnya dunia ini udah wedi. Dunia ini kalau orang sih didemeni Gusti Allah, malah udah wedi. Nenek-nenek uang kan dielokin dunia. Tapi sih uangnya demen karo dunia. Dunia ini cocok karo dia, itu berarti uangnya itu pas. Orang patah disenangi Gusti Allah. Jadi ilahi qadama'at lil awalimu ilaika. Dunia ini ternyata sampun mendorong kula sebab sowan dateng panjenengan mergi pancen kula boten kerasan delok dunia sing ruwet ngeten iki. Ternyata sing saged damel ati tentrem niku namung panjenengan. Dunia niku ngolah ngalih. Dunia niku sithik, dunia niku cepet. Dunia ini ku ruwet, dunia ini ku kesroh. Nah, tapi orang nyatanya ini, yang libatnya pula itu dunia ini jenengan itu sih. Ternyata ini ku namang politiknya jenengan apa. Pula jenengan buat dunia ini, maknanya benar pula paham.
ternyata sak liyane jenengan niku mboten enten sing tepat. Nah, kok upama namun diomongi tok kok niku kira-kira nggih mboten patek kanthi. Walaqad ahsana. Teman-teman wis bagus apa man wong kala kang dawuh sapa men. Lawak sata ma Allah. Wala rohata ma ghairillah. Lawak sata ora ana. Waksa, resah, susah itu maujud. Ma Allah isetani kisi Allah. Wala rohata la norano. Kepenak itu maujud. Ma ghairillah isetani liyane Allah. Murane. Liyane Allah, sama bareng liyane Allah, kepenak itu lah. Bareng karo wong budu, ya repot. Wong budu dijak lunga, malah takon. Bareng karo wong pinter ya ora penak. Wong pinter ngono ta, tenang-tenang ae jelas-jelas rono. Lah sing bodho iki sing repot. Saman bareng karo wong pinter gak ngerti. Bareng karo wong bodho ra iso ngadeni. Bareng karo wong larak, saman malah kon ngebosi. Bareng karo wong sugih saman kon ngadeni. Iya ya, Cak. Ga iso. Bujangan jarene sepi. Nek bojo repot jaluk dhuwit bojone. Lha pundi sing penak iki? Bapak ya saliyane Allah mboten enten sing penak. Ngoten. Tapi semanten kira wong niku wis bareng Allah mboten enten sing mboten penak. Manggon ning diae barengane Allah mboten enten sing perlu dikuatiri. Ora kerasan iku lak mergo anake tondo ora melok mondok. Ya jale anake tanggone melok mondok. Riyo-riyo ritek ora kudu muleh. Bocahe sik ning kene kok. Enggak ada resah-resah ngoten ya. Wa fi hadzal ma'na ning dalem iki makna. An satu padha gawe lagu, padha gawe sairan saka ulama. Ya murata aini sal aini hal'at hal'i bimandorin husnin mun riptaan aini ya kurrota aini sal ainaya halik tahalat bimandorin husnin mun

kekasih, kekasih sing dadi pengantengan penyati. Sal takono siro, takono ainaya ing meripat luruk, meripat lu takon, tau nyawang barang apa liyane kowe lu no. Hal iki ketahalan panata taunan bocoan gese nyawang. Nyawang sing terus menerus celake nempel terus ing mripat. Wong nyawang niku lek nyawang terus kaya wong telakan. Celak niku nempel terus ing mripat. Lah wong nyawang sing ora kedep kuwi ya kaya wong celakan. Hal iki ketahalan panata celakan gese nyawang terus menerus apa maila ya. Bimandorin kuslin kelawan pandangan kang bagus mudhita nalikane wis lunga sapa sira anaini saking mripat ingsun semenjak engkau lepas pisah dariku mataku ini tidak pernah melihat sesuatu yang baik satupun yang melebihi kamu pokoke kowe tok sing apik liyane kowe ora enak bisa kowe lunga ya kabeh dadi elek. Nek kowe teko bareng sing elek-elek katut dadi ape. Bosok kowe ngalih kabeh dadi. Wis pokoke omongane sapa ae ning kuping keri. Nek kowe sing teko ngono ya kabeh dadi asik. Mane wonge anu sirisirane ngalih rumo krungu omongan apa ae kudu ngamuk. Ya semono kok wong sing jemene demen duwe. Ya lek nyekel duit itu sembuaran dadi apik. Kudu dituku ae kudu nyekel duit. Ora duwe duit ora nyekel duit. Lah rumo omongan sekol sithik kudu ngamuk ae. Sale qurratul aini ning duwe. Niku mun jelas. Munajat terusipun waqad auqafani ilmi bikaramika alaika. Wafat auqofa teman-teman us ngandekaken ngandekaken itu tegese wesora rono-rono neh tidak berhenti dengan keyakinan apa ilmi pengertosan ingsun Gusti ngandekaken ing kula apa ilmi pengertosan ingsun ngerti bikaromika kelawan kemurahan lan kelomanan panjenengan mantek-mantek awake kamu panjenengan Gusti. Keraton kula yakin nek jenengan tok niku sing lumet. Mula lajeng kula niku pun mboten ten pundi-pundi. Nggih namung dateng panjenengan mawon. Wong ya ngono kuwi ayo. Nek sing arep-arep yakine tenan kira-kira kok arep ngekeki iku ngono. Ya wis ditunggoni. Rame tuh ya dinteni. Wis pokoke yakin mesti engko dikeki. Lah niku terus mendel. Lah nek ra jurat kuwi terus ngale. Anteng ini kok orang kayak tiwas ngenteh ngalih berkewa seorang yakin kok kita yakin mesti wani ngenteh ini agar seorang kuat ngenteh ini berarti seorang yakin ngenteh ini lu jadinya awkof wukof mandek seorang olah ngalih di harapan datang liane justi berkewa apa toh itil karun

0: liwati hu ing karim apa amalul muamilin pengarep-arep wong sing padha ngarep-arep. Wong iki nek lumen wis ora enek sing kedisian pengarep-arepe wong. Sing ngarep-arep urung ngarep-arep lho, wong lumen wis ora dhisik. Niki dikene apa wae? Sing dikene iki lho gumun. Niki dikene apa? Lha nek nek ning dalan lak butuh pae Mas. Oh nggih nggih lho. Dadi sing dikene iki urung jaluk lan urung oleh iki penting. Iki wong romane nek kaya iki sih. Iki wong romane nek kaya iki sih. Iki beda mantap. Beda mantap. Iku ini sing sane ku. Helme ku. Sigo. Kambine ku gone sisan. Apa? Jadi apa ni? Kau ni dalam tutur ya. Oh, okay. Jadi sedikit lagi ulama Arab, Wong Loman, bos di sini apa? Ibu elemen sisi sisi kau sisa. Tunggal mas di kandang ni. Kau sisa ni sisi sisi kui. Jadi apa? Kau tak boleh. Jadi banyak dalam tenan anak Wong Loman. Jadi dia urung mikir, si dia urung mikir, si gua beres mikir itu jenisnya wang loman, wang loman. Walaya tawat jahulan ora madep nawasi lau ing arai liane kari liane kang loman nang opo sing madep tolak putolikin penyungune wang tapi ropi rongkang kodo nyungun. Jelas wang ada loman si jaluk malaka. Terus karwan cetil medhi itu malah orang ada yang moro. Mereka ada apa-apa sih kaya lo. Ya medhi itu apa sih negeri sih kaya ke pasar air lah. Ini kaya. Terus, maka orang yang pemurah itu akhirnya menjadi tujuan semua orang yang menuju. Merupakan rono orang tahu kecewa. Siapa yang bisa begitu? Hanya Allah sendiri. Dunia warna-warna Allah. Anakmu arep-arep ora metupi walese. Kancamu, sirisiranmu oleh membelani ae. Entek ngamek kurang golek. Entek ngamek kurang golek wis entek-entekan. Ono butuh apa kok turuti, butuh apa kok turuti. Dengan harapan, no. Bocah gelem dadi bojomu. Bisa wis kondo to ae. Kono Pak Sedan apik ngono ae ya lali karo kowe. Lho ku wong kok. Nek Gusti Allah ora, Gusti Allah iku paring ora enak apa-apane. Ora enak pengarep-arep. Oh, paring ya paring ngono. Yang bisa nuruti kehendaknya manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi do pengiran kula. Kaifa kados pundi akibu kecewa sapa kula. Wa anta halih utai panjenengan iku amali pengarep-arep kula. Am kaifa utai kados pundi kuhani diilo sapa kula. Wa alaikalan iku tetep ing atase panjenengan mutakali utawi nggon pasrah kula. Gusti, mosok saged Gusti wong jenengan sing pun kula nggih pantokan harapan kula. Mosok kula kecewa. Lah nek sing kula pasrahi sedaya urusan niku panjenengan, mosok kula niki badhe terhina. Ah mboten lah. Wong jenengan menika ingkang sedaya gadah. Jenengan menika ingkang sampurna. Jenengan menika ingkang nikmal wakil. Yang sing napa zat sing dipasrahi sing langkung sae. Lama kala kok nalikane wis gumantung sapa Kiai Mualif. Lama taala kon nalikane wis gumantung sapa Kiai Mualif bilahi kan Allah taala. Wa tawakkal tegese sumarah pasrah sapa Kiai Mualif alahi ing atase Allah. Istabada. Monggo nganggep adoh. Monggo nganggep adoh tegese ora mungkin an yukhayiba. Anyu khayibar ento ngecewake sapa Allah amalahu ing harapane Kiai Mualif. Au yang lalu utawa merkoleh ing Mualif apa hawanun sifat ino ya utuhu yu'ati yu'ati wahawanun sifat ino yu'ati kan kang nekake apa sifat ino man ueng-eng-eng-eng kiemu alif tuhamilu tahmilu kanggowo yu'aduhu
1: masuk ngono sih kok kak enak kabeh
0: Rama ta'ala konalikani wus gumantung sapa ki mu'alif bila iklawan Allah Ta'ala bila iklawan kusi Allah Ta'ala wa tawakala tegesi wus sumarah sapa ki mu'alif ala yang atasi Allah isa-istab ada mongko nganggep ora mungkin nganggep ada sapa ki mu'alif nganggep ada ayu khayibah ngento ngecewake sapa Allah ngecewake iku sing njagano sapa Allah amalan ini pengarep arepe ki mualif awyanahu hawanun yauduhu awyanahu yauduhu tahammulan awyanahu to merkoleh sapa si uta menimpa awyanahu mekenani nibani mekenani menimpa ing wale apa hawalun sifat ila yaudu kang abotaken yaudu kang ngelaken kang rekasaken hu ing wale apa sing rekasaken tahamuluhu nanggung ing hawalun man. Kalau segala sesuatu sudah diserahkan kepada Allah masa kok Allah akan mempersulit kita semua itu tidak mungkin ilahi itu pengiran kula kaifa katus pundi astaizu saged ngrasa agung ngrasa mulya saka kula wa anta alai pai panjenengan fi dzullati ing dalem kaasoran kula niku arkazat sampun memusataken panjenengan ing kula Gusti kados pundi kula niki saged ngrasa malah mulya. Wong panjenengan menika sampun memusatkan seluruh kehinaan pada kami. Am kaifa la astaisu wa ilaika nasabtan. Am kaifa la kados pundi niku la astaisu mboten ngrasa mulya saka kula wong. Wa ilaika lan dumateng panjenengan nasabta sampun nisbataken panjenengan ing kula. Kados pundi kula mboten bangga wong kula niki jenengan sandaraken dados pegawai panjenengan. Tapi dosuti kula saged bangga wong seluruh kehinaan terpusat pada kami. Am kaifa la aftaqiru wa antal ladzi fil faqri aqamtani. Am kaifa aftaqiru wa antal ladzi bijudika aghnaitani. Am kaifa kados pundi la aftaqiru mboten larat kula. Maaf takiru mboten butuh kula wa anta halal tai panjenengan iku ala di pangeran fil fakri kang ing dalem kepikiran akonta sampun manggoaken panjenengan ing kula Gusti napa nggih saged kula niki mboten butuh wong sing manggoaken kula dhateng kebutuhan kepikiran menika nggih panjenengan utawi napa nggih saged kula niki selalu butuh sing kula butuh niki apa wong panjenengan sampun nyukupi kelawan kelomanan panjenengan. Nek delok lumane jenengan kula niki pun cukup Gusti. Berarti kula mboten perlu napa-napa. Tapi nek delok posisi kula sing panjenengan pandhekaken teng kene nggon pikir ngeten iki, kula niki kedah nggih butuh. Terus piye? Ya wis pokoke. Tawamunuhu fiati lausok talawunuhu tayi oleh jawi werna-werna kiye mualif biadi lausofi dalam ikiki piro-piro sifat ino sifat mulio sifat asor sifat pekir, sifat suki terus kundi kulo boten bangga boten kuroso bangga bong kulo niki kawulo panjenengan terus kundi kulo sakit bangga bong sedaya keelean yang tenteng kulo kula mboten buta wong panjene kula niki panggonane panggonan kita lan kados pundi kula niki kok mentala buta wong jenengan pun nyukupi kula sakabehane kok wis dicukup sembarange kok isih butuh niku napa sing dibutuhne. Tapi lek kula niki mboten butuh napa nggih pantes wong kula niki posisine posisi fakir.
1: Nah, iki jenenge ausof al-mutadaddah. Talawunuhu tawi oleh merno-merno kemualif ya di lausok yang dalam kiki-kiki piro-piro sifat al-mutadot dati kan berlawanan iku lima krono barang yang libu kang lindih yang libu kang lindih alaih ngatasi mualif yang libu kang lindih opomah alaih ngatasi kemualif rupanya min musyahadat ima yujibuha min musyahadati masaking nyekseni barang yuji bukan netepaken apa maha ing ilmu alim ya ing ausa nalikane ilmu alim sadar bahwa dia itu hamba yang penuh dengan kehinaan, dengan keasoran, maka tidak ada tempat untuk bisa membanggakan diri. Tapi ketika sadar bahwa dia itu hamba Allah dan hamba Allah itu tegese urusane Gusti Allah, maka pas awalnya Allah, maka dia bangga. Mengaku guru Gusti Allah itu ngetok. Kita itu pun, gue pas paham tentang nisbat kepada Allah. Lek pas paham, paham tentang, nah yo aku ngeran gue apa-apa. Aku kino banget, asor banget kok. Panjen aku ini kalau Gusti Allah dipanggung menunggung ke asoran. Kenapa aku kok kita itu? Nah, sebenarnya kok, banyak aku manggone nggon kepikiran kok ora gelem duwe ning Gusti Allah, ora butuh Gusti Allah modal ku apa aku ora nang apa-apa. Tapi lah aku padahal aku butuh ae karo Gusti Allah. Nang sebarang kali wis dicukupi be Gusti Allah mesti jaluk sing tak jaluk apa. Nah, niku pemahaman aku sadar. Wadulatu tawi kasoran al-musbatatu kang ditetepaken hulae dalam kene munajat iku ya utahe kasorane iku dzulatul khaliqah kasorane kemakhlukan walau budia kasorane kehambaan. Cuma yang namanya hamba harus hina, yang namanya makhluk harus kalah. Nah, sing dimaksud nisbat iku apa? Nisbat utahe sing dimaksud nisbat iku alati kang asara kang ala isara saka kiye mualif ilaya maring nisbat iku ya utahe nisbat iku sirrul khususiyah, rahasia keistimewaan. Dah yo menungso niku makhluk sing diistimewakane Allah. Padha-padha kewan nek menungso dadi khalifah. Lho kan yo kudune bangga. Kudune bangga. Tapi lek bangga nemen-nemen, lha wong kawula kok bangga iku apa model? Wal iftiqaru ta imanane butuh iftiqar. Iku bimana dzullah. Lawan maknane kasoran. Wal istiqar

bila utai semukin iku bimakna al-izzah lawan maknane kebanggaan keluhuran. Kala dawuh sapa baduhum setengah ulama raitu ningali sapa isun dulla kulli dhullin kulla di dhullin yang kaasorannya saben-saben kan dua ini kaasoran fazadah mau tambah-tambah apa dhulli kaasoran isun ala dhullihin yang ngatasi kaasorannya di dhullin nah iswali wala gerdu laningali sapa isun izah kulla di izin yang keaguan ini kejayaan ini sabun-sabun kan dua ini kejayaan fazadah mau banjur tambah izi kebanggaan ingsun ala izi ing kula ing ngatasé kebanggaan di izi. Salah satu sikap wong sing paham itu ngoten. Nek delok wong ila wong elek dia merasa bahwa dia lebih hina daripada yang hina itu. Tanpa delok anak wong duwe kemuliaan gak wedi deh wong sing mulya aku kok. Padha wong sugih ala cek sugih aku. Tapi lek padha wong asal wong ila aku lu melarat kembang dia. Nah, itu sikap akhlak nurani. Bagi wong sing atine wis terampil. Wa qala lan dawu sapa sibli wa masibli radhiyallahu anhu. Laqad dalaltu. Teman-teman wis ila sapa ingsun hatta azza sing wis dadi mulya kabeh bi dhulli ing dalam kehinaan kumang. Apa sing dadi mulya kulo dhulur saben-saben wong sing duwe nikah asoran. Tapi wa azzaz kulanus bangga sapa ingsun hatta ma ta'azzaza singgo ora dadi mulya sapa hatun wong siji kelabi kecoba kelawan ingsun. Wa biman lan kelawan wong dihilan lan kelawan wa biman lan kelawan pangeran dihilan sebab man ta'azzaz tu dadi mulya sapa ingsun. Jadi lagulah pas ngeroso agung, ngeroso mulyawi, tidak ada seorang pun yang kemuliaannya melebihi saya, karena saya berada pada kemuliaan Allah yang punya kemuliaan. Sehingga sebaliknya, ketika saya merasa hina, betul-betul hina, seluruh kehinaan yang ada di dunia ini, sebenarnya itu kehinaan saya juga. Nah, pemahaman yang ini sih, yang betul dilatih ya, itu latihan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu wa baraka ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hatta ila fi da'wah wa yubafi mazidah. Ya rabbana lakal hamda kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sabbitna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika min syarri kulli ma yadhi wa khairi kullihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

barisan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga di

dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip pungguan yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicekot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini diriwayatkan Jami At-Tirmizi, hadis nomor 1855. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini, dan dikatakan juga hadis ini oleh Hasan Sahih, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sudaqallahul Adzim.

0: Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni, beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018 ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson, pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
5: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
7: Ayo dengar suara Madiun.

0: tune on your favorite radio
1: station. Loh, bah aja tembun di iki lho le, aku ning kali peteng kuwi sloro lho le.
2: Walah mbah kaya dadak ning kali niku mengke jenengan BAB teng kali saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rata BAB ning kali yo le.
3: Ya mboten sah to mbah, jamannya enten kok ning kali.
2: Pun monggo.

0: Cinta Budi iki nih aku ada di kebun lah aku di kebun tau mbah mbah gue pacul pisan yuk jenis kudu tau mbah mbah ya apa tau lele aku kini kebun arep mantul jagung mari biasa sendiri BAB di toilet
1: sugeng siang tetanggaken kulo sastro nyun sewu.
2: Ya ilah, rasa sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
1: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Aku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
5: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
4: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
6: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
4: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Azzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel, dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time, every day.

0: 93 FM, Suara Madiun.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wih, ngene lak beres tau, tak obongi kabeh sampai bentar resik.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi Bepom masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun, karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun sing gelombangé 103 FM.
1: Minum jamu, efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan. Dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih, supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
2: 93 FM, Suara Madiun.
3: Kula nuwun.
4: Le,
3: kula nuwun.
4: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
3: Mau beli obat.
4: Ini resepnya.
3: Nggih, Mbah.
4: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
5: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Oh alah, Mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Aurora Borealis. Aurora Borealis atau yang sering disebut cahaya utara adalah fenomena alam yang memukau di langit malam wilayah kutub utara. Cahaya ini muncul sebagai tirai atau gelombang warna-warni, hijau, merah, ungu, hingga biru yang bergerak lembut di langit seolah menari mengikuti angin malam. Pemandangan ini sering membuat orang merasa kagum dan seakan berada di dunia lain. Fenomena ini terjadi karena partikel bermuatan dari matahari yang dikenal sebagai angin surya bertabrakan dengan atmosfer bumi. Saat partikel ini bertemu gas-gas di atmosfer, seperti oksigen dan nitrogen, terjadi pelepasan energi yang tampak sebagai cahaya berwarna. Warna yang muncul tergantung jenis gas dan ketinggian di atmosfer. Misalnya, cahaya hijau biasanya berasal dari oksigen di ketinggian sekitar 100 km, sedangkan cahaya merah muncul dari oksigen di lapisan lebih tinggi. Aurora Borealis paling sering terlihat di wilayah lingkar kutub utara seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska. Intensitas dan bentuk aurora bisa bervariasi, tergantung aktivitas matahari dan kondisi atmosfer. Saat badai geomagnetik terjadi, aurora bisa muncul lebih terang dan menutupi langit malam lebih luas, menciptakan pertunjukan spektakuler yang memikat siapapun yang menyaksikannya. Fenomena ini tidak hanya cantik, tapi juga memiliki nilai ilmiah tinggi. Para ilmuwan mempelajari aurora untuk memahami interaksi medan magnet bumi dengan partikel dari matahari, sekaligus dampaknya terhadap komunikasi radio dan satelit. Aurora Borealis juga menjadi indikator aktivitas matahari yang bisa mempengaruhi teknologi di bumi. Selain sisi ilmiah, aurora borealis memiliki nilai budaya. Banyak masyarakat di wilayah Kutub Utara mengaitkan cahaya ini dengan legenda, mitos, dan cerita rakyat. Ada yang memandangnya sebagai roh para leluhur yang menari di langit atau tanda alam untuk mengingatkan manusia akan kekuatan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.�

0: ngene iki terus aku ya suke iki wong aku iki.
1: Wah lumayan iki, berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wes, ngomong ibu gak ngerti, mamanku gitu, aku ngomong terlalu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tuai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tuai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tuai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tuai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tuai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tuai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya

0: FM LPPL Radio Suramadu.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra, sebuah dinasti yang berkuasa di Jawa. Letaknya berada di Magelang, Jawa Tengah, tidak jauh dari Yogyakarta. Arsitekturnya sangat megah, tersusun dari sekitar 2 juta balok andesit yang disusun tanpa perekat, tetapi tetap kokoh hingga berabad-abad lamanya. Candi Borobudur berbentuk punden berundak dengan 9 tingkat, 6 tingkat berbentuk persegi, dan 3 tingkat berbentuk lingkaran. Di puncaknya terdapat sebuah stupa besar yang dikelilingi 72 stupa kecil berisi arca Buddha. Jika dilihat dari atas, Borobudur menyerupai mandala raksasa, sebuah lambang alam semesta dalam ajaran Buddha Mahayana. Dinding dan lorong candi dipenuhi lebih dari 2.600 panel relief serta 500 lebih arca Buddha. Relief-relief tersebut menggambarkan ajaran Buddha, kehidupan masyarakat pada masa itu, hingga kisah perjalanan spiritual menuju pencerahan. Menyusuri lorong-lorong candi sambil membaca relief seakan membawa kita ke masa lalu yang penuh makna. Selain tempat ibadah, Borobudur juga merupakan pusat kebudayaan dan pendidikan pada masanya. Hingga kini, setiap perayaan Waisak, ribuan umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk melakukan ritual suci. Namun, Borobudur juga sempat terlupakan. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa, candi ini tertimbun abu vulkanik dan ditinggalkan selama berabad-abad. Baru pada abad ke-19 saat masa kolonial, Borobudur ditemukan kembali dan kemudian dipugar. Pemugaran besar-besaran dilakukan pada abad ke-20 dengan bantuan UNESCO, hingga akhirnya candi ini ditetapkan sebagai warisan dunia pada tahun 1991. Kini Borobudur menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Ribuan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat langsung keagungan arsitektur dan merasakan ketenangan spiritual di sana. Namun, keberadaannya juga menuntut tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian agar generasi mendatang tetap bisa menyaksikan keindahannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh, alah, Mbah, Mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Brunei. Brunei menjadi negara merdeka penuh setelah melewati proses panjang sebagai wilayah protektorat Inggris. Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah Kesultanan Brunei yang sebenarnya telah berdiri sejak berabad-abad lalu. Sebelum kemerdekaan penuh tercapai, Brunei tetap mempertahankan sistem monarki dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi, meskipun urusan pertahanan dan hubungan luar negeri berada di bawah pengaruh Inggris. Pada abad ke-19, kekuasaan Brunei sempat menyusut akibat tekanan kolonial dan persaingan regional. Untuk menjaga stabilitas, Brunei menjalin perjanjian dengan Inggris dan secara resmi menjadi protektorat. Dalam posisi ini, pemerintahan dalam negeri tetap dijalankan oleh sultan, sementara Inggris berperan sebagai pelindung. Pola ini membuat Brunei tidak mengalami kolonisasi langsung seperti banyak wilayah lain di Asia Tenggara. Memasuki abad ke-20, kesadaran politik dan keinginan untuk menentukan nasib sendiri mulai tumbuh. Penemuan minyak bumi menjadi faktor penting yang memperkuat posisi Brunei. Sumber daya ini memberi landasan ekonomi yang kokoh dan meningkatkan kepercayaan diri pemerintah untuk melangkah menuju kedaulatan penuh. Perundingan dengan Inggris pun dilakukan secara bertahap dan relatif damai. Puncaknya terjadi pada tahun 1984. Ketika Brunei Darussalam secara resmi menyatakan kemerdekaan penuh, Sultan Hasanal Bolkiah diangkat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Upacara kemerdekaan berlangsung khidmat dan menegaskan identitas Brunei sebagai negara berdaulat yang berlandaskan tradisi Melayu, Islam, dan sistem monarki. Setelah merdeka, Brunei segera bergabung dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Keanggotaannya di ASEAN menegaskan peran Brunei sebagai bagian dari komunitas Asia Tenggara. Dengan kekayaan alam dan pemerintahan yang stabil, negara ini membangun citra sebagai salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi di kawasan. Kemerdekaan penuh memberi Brunei ruang untuk mengatur arah pembangunan sesuai nilai dan kepentingannya sendiri. Sistem monarki tetap dipertahankan, namun dalam kerangka negara modern yang aktif berinteraksi dengan dunia luar. Sejak saat itu, Brunei berdiri sebagai negara kecil yang memiliki pengaruh dan identitas kuat di panggung regional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
3: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
4: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi, sekaligus satelit terbesar kelima di tata surya. Ia selalu setia mengitari bumi, menjadi penerang malam, dan mengatur berbagai ritme alam, termasuk pasang surut air laut. Jarak rata-rata bulan dari bumi sekitar 384.403 km. Ia mengelilingi bumi sekali setiap 27,3 hari yang disebut periode orbit. Namun fase-fase bulan yang kita lihat dari bumi, mulai dari bulan baru hingga purnama dan kembali lagi, memerlukan waktu 29,5 hari. Ini disebut periode sinodik. Perbedaan ini terjadi karena bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Bulan memiliki diameter sekitar 3.474 km atau hanya seperempat diameter bumi. Volumenya pun jauh lebih kecil, sekitar 1 per 49 volume bumi dan masanya hanya 1 per 81 masa bumi. Karena ukurannya yang lebih kecil dan gravitasi yang lemah, atmosfer bumi nyaris tidak ada, sehingga tidak ada perlindungan dari radiasi matahari atau benturan meteorit. Permukaan bulan penuh dengan kawah yang terbentuk dari tumbukan meteor selama miliaran tahun. Tidak ada cuaca atau air yang mengikis kawah ini, sehingga bekasnya tetap terlihat jelas hingga kini. Selain kawah, ada pula dataran gelap yang disebut mare, sisa lava purba yang membeku dan dataran tinggi berwarna lebih terang. Bulan selalu menampakkan sisi yang sama kepada bumi. Fenomena ini disebut rotasi sinkron. Artinya, waktu yang dibutuhkan bulan untuk berputar pada porosnya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi. Sisi yang menghadap bumi disebut sisi dekat, sedangkan sisi yang membelakangi bumi dikenal sebagai sisi jauh atau dark side of the moon, meski sebenarnya tetap mendapat cahaya matahari. Selain indah secara visual, bulan punya peran penting bagi kehidupan di bumi. Gravitasi bulan mengatur pasang surut air laut yang membantu ekosistem pesisir dan mempengaruhi pola cuaca. Tanpa bulan, rotasi bumi mungkin tidak stabil, yang bisa berdampak besar pada iklim dan kehidupan. Bulan juga menjadi target eksplorasi manusia. Misi Apollo 11 pada tahun 1969 menandai momen bersejarah ketika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Sejak itu, berbagai misi telah mengirimkan data, foto, dan sampel batuan untuk mempelajari sejarah tata surya. Meski sudah banyak diteliti, bulan tetap memancarkan daya tarik misterius, baik bagi ilmuwan maupun budaya manusia. Dalam mitologi dan seni, bulan kerap menjadi simbol cinta, kesunyian, atau perubahan. Itulah sahabat, sekilas tentang bulan, sahabat langit bumi yang setia, saksi bisu sejarah alam semesta, dan sumber inspirasi sepanjang zaman. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
5: Radio Suara Madiun.

Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Buh, maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja gak kak?
0: Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100 ribu ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
1: Bumi tenang. Bumi tenang.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: Suara Madiun,

0: Now, you are listening 92FM.
1: Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, iya kayak gini iki. Tanjowo kabeh tidak eh?
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda serta Pasal 106 Ayat 2 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda akan dilakukan pengembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenang.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
5: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Danau Baikal. Danau Baikal terletak di Siberia, Rusia bagian selatan, diapit oleh Pegunungan Baikal dan Pegunungan Taiga. Panjangnya sekitar 636 km, lebarnya rata-rata 48 km, dan luas permukaannya mencapai lebih dari 31.000 km persegi. Namun yang paling menakjubkan adalah kedalamannya, yaitu 1.642 meter, menjadikan Danau Baikal sebagai danau terdalam sekaligus salah satu yang tertua di dunia, diperkirakan berusia lebih dari 25 juta tahun. Keunikan Danau Baikal bukan hanya soal kedalamannya. Danau ini menyimpan sekitar 20% dari total cadangan air tawar cair dunia. Airnya sangat jernih, sehingga pada kondisi tertentu kita bisa melihat hingga kedalaman 40 meter. Karena lokasinya di daerah beriklim dingin, pada musim dingin, permukaannya membeku dan menjadi bentangan es yang menakjubkan. Sementara di musim panas, danau ini menjadi tujuan wisata yang memikat. Danau Baikal juga terkenal karena kekayaan hayatinya. Lebih dari 3.000 spesies tumbuhan dan hewan hidup di sini. Dan sekitar 2/3-nya hanya bisa ditemukan di Baikal. Salah satu yang paling terkenal adalah nerpa, anjing laut air tawar satu-satunya di dunia. Selain itu, terdapat pula ikan omul yang khas dan menjadi makanan tradisional masyarakat setempat. Secara geologi, Danau Baikal terletak di zona rekahan tektonik yang masih aktif. Artinya, dasar danau ini perlahan-lahan terus melebar, sehingga diperkirakan Baikal akan menjadi samudra baru di masa depan jika pergerakan lempeng terus berlanjut selama jutaan tahun. Selain nilai ekologisnya, Danau Baikal memiliki arti penting dalam budaya dan sejarah Rusia. Banyak legenda dan mitos lokal yang berkembang tentang asal-usul danau ini. Bahkan, UNESCO menetapkannya sebagai warisan dunia pada tahun 1996 karena nilai ilmiah, ekologis, dan budayanya yang luar biasa. Namun, seperti banyak keajaiban alam lainnya, Danau Baikal juga menghadapi ancaman. Industrialisasi, pencemaran, dan perubahan iklim memberikan tekanan besar pada ekosistemnya. Suhu air yang meningkat serta berkurangnya es musim dingin dapat mengganggu keseimbangan alami yang telah bertahan jutaan tahun. Meski demikian, Danau Baikal tetap menjadi simbol keindahan alam Rusia dan pusat penelitian ilmiah dunia. Dengan kekayaan alam, sejarah geologi, serta keunikan ekosistemnya, Baikal bukan hanya sekedar danau, melainkan juga cermin kehidupan dan perubahan bumi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Lihatlah, Simba kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
2: Agak aku
1: mau buang sampah di sungai atau mbak?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simba tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo.
2: Oh,
1: bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
5: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing ndelok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja curat-curat ning kono.
6: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan

0: Ini tobat aku.
1: Untung jalan sepuro.
2: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Danau Toba. Danau Toba terletak di Sumatera Utara dan dikenal sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Bentangnya sangat luas, membentang sekitar 100 km dari ujung ke ujung dengan lebar puluhan kilometer. Jika dilihat dari udara, Danau Toba tampak seperti lautan yang dikelilingi perbukitan hijau. Banyak orang tidak langsung menyadari bahwa keindahan ini lahir dari salah satu letusan gunung api paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi. Sekitar 74.000 tahun lalu, terjadi letusan super vulkan Toba. Letusan ini memuntahkan material vulkanik dalam jumlah luar biasa dan membentuk cekungan raksasa. Cekungan inilah yang kemudian terisi air hujan dan aliran sungai selama ribuan tahun hingga akhirnya menjadi Danau Toba seperti yang dikenal sekarang. Peristiwa tersebut meninggalkan jejak penting dalam sejarah geologi dan bahkan diyakini sempat mempengaruhi iklim global. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau besar yang hampir menyerupai daratan tersendiri. Keberadaan pulau di tengah danau membuat Danau Toba menjadi salah satu danau unik di dunia. Samosir terbentuk akibat aktivitas tektonik setelah letusan besar ketika sebagian dasar danau terangkat ke permukaan. Pulau ini menjadi pusat kehidupan masyarakat Batak yang memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang kaya. Selain ukurannya yang mengesankan, Danau Toba juga dikenal karena kedalamannya. Di beberapa titik, kedalamannya mencapai lebih dari 500 meter. Airnya relatif tenang dan sejuk, dikelilingi pegunungan yang membuat suasana terasa sejuk dan damai. Kondisi alam ini menjadikan Danau Toba sebagai sumber air penting, habitat berbagai makhluk air, sekaligus destinasi wisata alam yang terkenal. Danau Toba tidak hanya penting secara alamiah, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya. Bagi masyarakat sekitar, danau ini menjadi sumber kehidupan, jalur transportasi, serta bagian dari cerita dan legenda turun-temurun. Kisah rakyat tentang asal-usul Danau Toba masih sering diceritakan dan menjadi bagian dari identitas budaya setempat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
1: Sampah tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
2: Ambune kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya? Lah, kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to sing gua sampah iki.
1: Loh, kok ngerti, Mbah?
2: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab bisa ngerusak lingkungan lan kesehatan.
3: Dapat membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
2: Wes, saiki ojo dibalenin ae le. Ora tete kok tulisan to lele.
1: Nggih, Mbah. Ampun.
3: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
4: Buang sampah sembarangan, no way.
5: Wah, udara pagi hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, malah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Dinosaurus. Dinosaurus adalah hewan purba yang hidup sekitar 230 hingga 65 juta tahun yang lalu. Mereka punah sekitar 65 juta tahun silam. Kemungkinan besar akibat jatuhnya asteroid besar yang mengubah iklim bumi secara drastis. Selama jutaan tahun, jejak kehidupan dinosaurus hilang begitu saja, hingga akhirnya manusia menemukannya kembali dalam bentuk fosil. Fosil dinosaurus pertama yang diidentifikasi secara ilmiah ditemukan pada awal abad ke-19 di Inggris. Penemuan tulang besar yang aneh membuat para ilmuwan penasaran. Pada tahun 1824, William Buckland, seorang profesor geologi, mendeskripsikan fosil yang kemudian disebut Megalosaurus yang berarti kadal besar. Ini adalah dinosaurus pertama yang resmi mendapatkan nama ilmiah. Setelah itu, penemuan fosil dinosaurus semakin marak. Pada pertengahan abad ke-19, dua paleontolog di Amerika Serikat, O'Neill Marsh dan Edward Cope, terlibat dalam persaingan sengit yang dikenal sebagai Bone Wars atau Perang Tulang. Dalam perlombaan menemukan fosil dinosaurus terbanyak, mereka berhasil mengidentifikasi puluhan spesies baru, meski persaingan ini sering diwarnai dengan intrik dan kontroversi. Penemuan fosil dinosaurus membuka mata manusia tentang sejarah kehidupan di bumi. Dari fosil, ilmuwan bisa mengetahui ukuran, bentuk, bahkan kebiasaan dinosaurus. Ada dinosaurus pemakan tumbuhan seperti Brachiosaurus yang tubuhnya bisa setinggi gedung, dan ada pula pemangsa ganas seperti Tyrannosaurus Rex dengan gigi sebesar pisang. Tidak hanya itu, penelitian modern menggunakan teknologi canggih seperti CT scan dan analisis DNA purba membuat kita tahu lebih banyak. Misalnya, kini para ilmuwan percaya bahwa sebagian dinosaurus memiliki bulu, dan burung modern sebenarnya adalah keturunan langsung dinosaurus. Penemuan fosil dinosaurus juga tidak hanya terjadi di satu tempat. Dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia hingga Afrika, fosil-fosil dinosaurus terus ditemukan. Bahkan di Indonesia, tepatnya di Sulawesi, ditemukan fosil jejak kaki hewan purba dari zaman dinosaurus. Selain nilai ilmiah, dinosaurus juga menginspirasi budaya populer. Film, buku, hingga mainan dinosaurus selalu menarik minat anak-anak maupun orang dewasa. Dapat dikatakan, fosil dinosaurus bukan hanya milik ilmuwan, tetapi juga bagian dari imajinasi kita bersama. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar. Seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
3: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja.

anak lebih baik pria wanita sama saja. Untuk generasi muda jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Emoji. Emoji adalah simbol grafis yang digunakan untuk mengekspresikan emosi, ide, atau objek dalam komunikasi digital. Berbeda dengan emoticon yang terbuat dari karakter teks, emoji hadir dalam bentuk gambar kecil berwarna yang bisa langsung dibaca mata. Kehadirannya membuat percakapan online lebih hidup, lebih ekspresif, dan seringkali lebih menyenangkan. Asal-usul emoji berasal dari Jepang pada akhir 1990-an. Seorang desainer bernama Shige Gata Kurita menciptakan set pertama emoji untuk membantu pengguna mengirim pesan singkat atau SMS dengan lebih kaya makna. Kurita terinspirasi oleh budaya Jepang yang sering menekankan ekspresi visual dan simbolik dalam komunikasi. Setiap emoji awalnya hanya 12x12 piksel, tapi mampu menyampaikan beragam emosi dan konsep, dari wajah tersenyum hingga ikon cuaca, makanan, dan transportasi. Seiring perkembangan teknologi, emoji menjadi standar internasional. Unicode Consortium, organisasi yang mengatur karakter digital, mulai memasukkan emoji ke dalam sistem global. Akibatnya, emoji kini bisa digunakan di berbagai perangkat, aplikasi, dan platform, mulai dari ponsel hingga komputer, tanpa kehilangan maknanya. Emoji tidak hanya sekedar alat hias teks, tapi mereka memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat dan emosional. Misalnya, satu ikon hati bisa menggantikan beberapa kata untuk menyampaikan rasa sayang. Sementara emoji tertawa menegaskan bahwa suatu pesan bersifat humoris. Selain itu, emoji juga bisa meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi digital, di mana nada suara dan ekspresi wajah tidak bisa terlihat. Yang menarik, emoji juga mencerminkan budaya dan perubahan sosial. Setiap tahun, Unicode menambahkan emoji baru untuk mewakili keberagaman ras, gender, profesi, hingga gaya hidup. Dengan begitu, emoji tidak lagi hanya sekedar simbol, tapi juga cerminan identitas dan inklusivitas dalam komunikasi modern. Emoji juga punya pengaruh sosial dan budaya yang luas. Mereka muncul dalam iklan, media sosial, bahkan seni dan literatur. Banyak penelitian juga menyoroti bagaimana emoji membentuk cara orang mengekspresikan diri, mempengaruhi bahasa digital, dan bahkan mempengaruhi interaksi emosional antar individu. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Lah dalah zaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
2: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
1: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kelangkut gini masyarakat. Padahal saiki wis jam digital to.
2: Jaman digital, Mbah.
1: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yo luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat yo padha sehat kabeh.
0: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyapu anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
3: Misi mas, mogok yang bebek. Sola ijo.
2: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
4: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja. Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
5: Sok minter kamu. Kita kan cari uang beracan mobil-mobil yang berhenti.
2: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
6: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
5: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
6: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
2: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
5: Jangan Pak.
6: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
5: Nanti dipukulin, Pak.
6: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Nggak usah takut, nggak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
7: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
2: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
6: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
7: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
8: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lewat sebuah kudeta yang disertai kerusuhan massal, Fidel Castro berhasil mengambil alih pucuk pimpinan Kuba dan mengakhiri kekuasaan rezim lama. Peristiwa ini terjadi pada akhir 1950-an ketika ketegangan sosial dan politik di Kuba sudah mencapai titik didih. Presiden Kuba saat itu, Fulgencio Batista, kehilangan dukungan rakyat akibat pemerintahan yang otoriter, korup, dan sangat bergantung pada kepentingan asing, terutama Amerika Serikat. Batista sebenarnya pernah memimpin Kuba sebelumnya melalui jalur yang sah, tetapi kekuasaannya yang kedua dimulai lewat kudeta militer. Sejak saat itu ketimpangan ekonomi semakin terasa. Sektor industri, lahan, dan bisnis strategis dikuasai segelintir elit dan perusahaan asing, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini memicu kemarahan luas, terutama di kalangan pemuda, mahasiswa, dan kaum tani. Fidel Castro muncul sebagai tokoh perlawanan dengan gagasan revolusioner bersama saudaranya Raul Castro dan tokoh legendaris Ernesto Che Guevara yang memimpin gerakan bersenjata yang bermarkas di pegunungan Sierra Maestra. Perjuangan mereka dimulai sebagai gerilya kecil tetapi perlahan mendapatkan simpati dari rakyat. Propaganda, jaringan bawah tanah, dan keberhasilan menghadapi pasukan pemerintah membuat posisi Batista semakin lemah. Kerusuhan massal pecah di berbagai kota ketika pasukan revolusioner mulai mendekati pusat kekuasaan. Tentara pemerintah banyak yang menyerah atau membelot. Pada awal tahun 1959, situasi tidak lagi bisa dikendalikan. Fulgencio Batista akhirnya melarikan diri dari Kuba dan mengasingkan diri ke Republik Dominika, meninggalkan kekuasaan yang runtuh tanpa perlawanan berarti. Masuknya Fidel Castro ke Havana disambut euforia rakyat. Ia dipandang sebagai simbol harapan dan perubahan. Pemerintahan baru segera mengambil langkah drastis, termasuk reformasi agraria dan nasionalisasi aset asing. Kebijakan ini mengubah arah Kuba secara total, baik di bidang politik, ekonomi, maupun hubungan internasional.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Stop, Pak.
2: Ya,
1: sing tenang.
2: Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
1: Oh begitu, ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu, oh, kebakaran.
2: Oh iya Pak, iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
3: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
4: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
5: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
4: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
6: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
7: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
8: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
7: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
8: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
7: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
8: Wah, baru tahu nih, mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
9: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
10: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Energi ini biasanya muncul karena pergerakan lempeng tektonik, letusan gunung berapi, atau bahkan runtuhan bawah tanah. Penyebab paling umum adalah pergeseran lempeng tektonik. Bumi kita terdiri dari potongan besar kerak yang mengapung di atas mantel. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak, dan ketika saling bertumbukan, bergeser atau saling menjauh, terjadi akumulasi tekanan. Jika tekanan ini dilepaskan secara mendadak, maka terjadilah gempa bumi. Lokasi di bawah permukaan tempat terjadinya pelepasan energi disebut hiposentrum, sedangkan titik di permukaan bumi yang berada tepat di atasnya disebut eposentrum. Eposentrum inilah yang biasanya merasakan guncangan terkuat. Kekuatan gempa diukur dengan skala magnitudo, seperti skala Richter atau skala momen magnitude. Sementara itu, dampak kerusakan diukur dengan skala Mercalli yang menilai intensitas gempa berdasarkan apa yang dirasakan manusia dan kerusakan bangunan. Gempa bumi sendiri bisa dibagi menjadi beberapa jenis, gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa buatan. Dampak gempa bumi bisa sangat luas. Selain kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur, gempa juga dapat memicu tsunami jika terjadi di dasar laut. Bencana ini dapat mengakibatkan korban jiwa, mengganggu perekonomian, dan meninggalkan trauma psikologis bagi para penyintas. Untuk mengurangi risiko, para ilmuwan menggunakan seismograf untuk memantau aktivitas gempa dan membuat peta zona rawan. Di negara rawan gempa, bangunan didesain dengan struktur tahan gempa dan masyarakat dilatih melakukan evakuasi cepat. Meski teknologi belum mampu memprediksi kapan dan di mana gempa akan terjadi, pengetahuan tentang geologi dan mitigasi bencana dapat membantu kita mengurangi dampaknya. Itulah sahabat, sekilas tentang gempa bumi, fenomena alam yang mengingatkan kita betapa dinamisnya planet ini dan pentingnya kita untuk selalu siap siaga. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong.
5: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
6: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
7: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
5: Kamu?
6: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
8: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Ikan hiu. Ikan hiu dikenal memiliki sistem pergantian gigi yang jauh lebih cepat dibandingkan hewan lain. Dalam satu tahun, seekor hiu dapat kehilangan ribuan gigi. Pada beberapa spesies, jumlahnya bahkan bisa mencapai lebih dari 6.000 gigi. Kondisi ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari mekanisme alami yang memastikan hiu selalu siap berburu. Rahang hiu tersusun dari beberapa baris gigi yang bergerak seperti konveyor. Gigi yang berada di bagian depan digunakan untuk menangkap dan merobek mangsa. Ketika gigi itu aus, patah atau lepas saat berburu, gigi dari baris belakang akan maju menggantikannya. Proses ini terus berputar sehingga hiu tidak pernah kehabisan gigi yang tajam. Kecepatan pertumbuhannya juga mengagumkan. Dalam waktu sekitar satu hari, gigi baru dapat muncul untuk mengisi posisi yang kosong. Pertumbuhan cepat ini dimungkinkan karena jaringan khusus di rahang hiu yang terus menghasilkan gigi baru sepanjang hidupnya. Setiap gigi memiliki bentuk yang menyesuaikan jenis makanan, mulai dari runcing dan tipis untuk memangsa ikan kecil hingga lebar dan bergerigi untuk menghancurkan cangkang hewan laut. Siklus pergantian gigi yang begitu cepat membuat hiu memiliki koleksi gigi yang jumlahnya luar biasa sepanjang hidup. Para peneliti sering menemukan tumpukan gigi hiu purba di dasar laut, menunjukkan bahwa kebiasaan pergantian gigi ini sudah berlangsung sejak jutaan tahun yang lalu. Sistem ini membantu hiu mempertahankan posisi sebagai predator puncak karena senjata utamanya selalu berada dalam kondisi terbaik. Fenomena ini tidak hanya menarik dari sisi biologi, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana evolusi bekerja pada hewan laut. Hiu beradaptasi dengan cara memastikan bagian tubuh paling penting bagi kelangsungan hidupnya dapat diganti dengan mudah dan cepat. Pergantian gigi yang terus-menerus menjadi salah satu rahasia kekuatan mereka di dunia bawah laut. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
9: Ayo, pada di rumah Radio Suara Madiun. Si gelombangnya sama telur FM.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
1: Le, sisoki aku cita lo piknik.
2: Nggih, Mbah, atau satos. Lah benjang nite apa to, Mbah?
1: Anu, bis wisata le.
2: Niku ten sar-sarate lho, Mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: শিরলে তাতে গাঁঠি সে গছে দাঁড়িয়ে তা দিছে ওরা হাতি
1: ওলা মা মা পিকিং নিং সারাঙ্গান সুদিনো রা এনেক দাদা নাঙ্গিস
0: টেস টেস চেক চেক হিচি লুরু তলু
1: এটা নাম তো মা কক চাক চেক চাক চেক টাস টেস টাস টেস
0: ইকি লোলে আকু আরব গকেই পঙ্গুমমান
1: পঙ্গুমমান পঙ্গুমমান অপো তো মা
0: langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah.
0: Anu le, aku wedi terus njejeg ora wani kowe wae.
1: Oh alah, pun bunyi kertas e.
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun bah, pengumumannya tak wocoh. Lah nopo kok jenang jeredek nih wau? Kan betul betul sopi antun.
0: Anu le, aku ki zetak, kau orang yang macam.

0: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Ginjal. Ginjal adalah dua organ berbentuk kacang yang terletak di bagian belakang perut, tepat di bawah tulang rusuk. Ukurannya hanya sekitar 10-12 cm. Namun kegunaannya sangat besar. Setiap ginjal berisi jutaan unit penyaring kecil yang disebut nefron, tempat proses penyaringan darah berlangsung. Setiap menit, ginjal menyaring sekitar 0,5 liter darah. Dalam sehari, total darah yang melewati ginjal bisa mencapai 1.500 liter. Dari proses tersebut, ginjal mengeluarkan sisa metabolisme, racun, dan kelebihan garam melalui urin. Proses ini penting agar komposisi darah tetap bersih dan seimbang. Selain menyaring darah, ginjal juga berperan dalam mengatur kadar cairan tubuh. Ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal akan menghemat air dan menghasilkan urin yang lebih pekat. Namun, ketika tubuh kelebihan cairan, ginjal membuang air lebih banyak. Dengan cara ini, ginjal menjaga agar tubuh tidak mengalami dehidrasi maupun kelebihan cairan. Ginjal juga membantu mengontrol kadar tekanan darah. Mereka mengatur jumlah natrium dan air dalam tubuh, serta menghasilkan hormon renin yang berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, ginjal menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Ada juga perannya dalam mengaktifkan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang. Meskipun kecil dan tersembunyi, ginjal bisa mengalami gangguan jika tidak dijaga. Penyakit seperti batu ginjal, infeksi, dan gagal ginjal sering muncul akibat gaya hidup yang tidak sehat. Konsumsi garam berlebihan, kurang minum air, dan terlalu sering mengkonsumsi minuman kemasan dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, mulailah dengan kebiasaan sederhana. Minumlah air putih yang cukup setiap hari, kurangi garam dan makanan olahan, serta hindari kebiasaan menahan buang air kecil. Olahraga teratur dan menjaga berat badan ideal juga membantu ginjal bekerja lebih ringan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: June.
1: On your favorite radio station.
2: Marai kaget aku lele.
3: Niki lho mbah, nembe jajak knalpot brong.
2: Knalpot brong.
4: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Syukur lah kue. Saiki kenal pat bugong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tanggane.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Parfum, parfum, tisu, tisu, tisu, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau...

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Glowing Waves. Glowing Waves atau gelombang laut bercahaya adalah salah satu fenomena alam paling memukau yang bisa disaksikan di pantai pada malam hari. Gelombang ini tampak berkilau biru atau hijau neon, seolah laut memancarkan cahaya sendiri. Pemandangan ini sering membuat orang terpesona seakan menyaksikan dunia lain yang magis. Fenomena ini terjadi karena bioluminensi, sama seperti pada jamur bercahaya atau kunang-kunang. Penyebab utamanya adalah mikroorganisme laut, terutama plankton jenis Dinoflagellata. Ketika plankton ini terganggu oleh gerakan air, misalnya ombak yang menghantam pantai atau perahu yang lewat, mereka memancarkan cahaya sebagai respon pertahanan. Efeknya menimbulkan garis cahaya yang mengikuti setiap gelombang laut. Glowing waves biasanya muncul di laut yang hangat dan kaya nutrisi. Beberapa lokasi terkenal yang sering menampilkan fenomena ini adalah Maladewa, Puerto Rico, dan beberapa bagian di Indonesia seperti Bali dan Lombok. Intensitas cahaya bisa bervariasi, tergantung jumlah plankton dan kondisi air. Saat malam benar-benar gelap, kilau biru atau hijau ini bisa terlihat sangat dramatis, membentuk pola yang bergerak dinamis bersama gelombang. Fenomena ini bukan hanya cantik secara visual, tapi juga menarik bagi ilmuwan. Peneliti mempelajari glowing waves untuk memahami ekosistem laut, kesehatan plankton, dan interaksi organisme mikroskopis dengan lingkungannya. Kadang, cahaya ini juga menjadi indikator aktivitas biologi dan kualitas air di laut. Bagi pengunjung pantai, glowing waves menghadirkan pengalaman magis. Saat kaki menyentuh air yang memancarkan cahaya atau gelombang menghantam pasir dengan kilau biru lembut, suasananya seolah diambil dari film fantasi. Banyak fotografer dan traveler yang datang jauh-jauh hanya untuk menangkap momen langka ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Notokusumo adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: menjadi Gusti Pangeran Adipati Paku Alam. Pengangkatan ini berdasarkan jasa-jasanya terhadap pemerintah Inggris. Selanjutnya, 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata. Daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF, hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata. Daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog, UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
1: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
2: Oke deh, berangkat.
0: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
1: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
2: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
1: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya. Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
3: Badai temun di mbah.
4: Alah, arep melayu-melayu kilo le.
3: Walah mbah, mbah. Pon sepuh kok pelayon nai.
4: Iki lo le, mbah ben gak obetas.
3: Obesitas mbah, udu obetas.
4: Ya kuwi le, maksudnya.
5: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
6: Aduh, gimana nih bro? KTP-ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja. Mana gak sempat ngurus lagi? Solusinya gimana ya?
7: Waduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
6: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana bro?
7: Kamu coba akses situs website capil.madiunkota.co.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
6: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
7: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
6: Bagi warga Kota Madiun yang tidak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis, tis.

0: awakku ki kok saya lempeng to le? Digawe apa-apa tenan. Iki nyapa ya?
1: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
2: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal. Jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
0: Ayo, pada jaga kesehatan serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Mana ya, Le?
3: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
4: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
3: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
4: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
5: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
6: Free FM, LPPL, Radio Suara Madiun.

0: Aku wis melaku ning dalan bener kok jebak tak tanda nduk.
1: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
2: Minggir saya.
3: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing dikelakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
5: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di pengawasi senter Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.

0: sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini. Terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, oh, ini dia. Untung aku bawa korek.
1: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Namanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong, kebakaran.
2: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Newton dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
1: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
3: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
4: Ya. Di jalan apa?
3: Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
5: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
6: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari, dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
7: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
8: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
7: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal. Karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
9: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sejahtera.
10: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan pelampung, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sidat di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air,

0: cita-cita digital dan perkembangan nyamuk.
1: Wih, neng ini aku aman. Ora kepok-kepok terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Rutan BBL Suramadu.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP.

0: Hasan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Udah bawa jas hujan lagi. Astaga, polanya malang, bro. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
6: Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
7: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
6: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
7: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
6: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
7: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
6: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
7: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
8: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti taiki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Kapa? Boleh nih, tak antarke gratis. Ayo, mana aku yo?
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Haji Center. Sing letak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
5: Mana Don, HP baruku yang harga 20 juta itu?
4: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
5: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen. Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
4: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan dengan dia.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong toh ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
2: Ada apa toh, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
1: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kelangkut gini masyarakat. Padahal saiki lho wis jam digital toh.
2: Jaman digital, Mbah.
1: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
3: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: di radio kok yang ini renek suaranya tuh le.
1: Lanjut dengan ki muter gelombang itu tuh mbak.
0: Ya apa nolele? Siapa penting kita putol nenek suarane? Aku mandek tak rungok ne.
1: Cobi, jenengan puter gelombang 93 FM mbak. Radio Suramadiun saniki 24 jam nonstop
0: tenan nele.
1: Lagi tenan tuh mbak. Saniki Radio Suramadiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suramadiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya.
0: Nek ngene iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
2: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Free FM, LPL, Radio Suara Madiun.

0: Kau sih numpak motor dua toh anakmu toh?
1: Enggak mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Kau iso numpak motor? Jian, aku tadi contohnya buang gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
0: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tuh kok anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

0: Salam Ibadu. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Stad Judy Online. Judy Online.
1: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
2: Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.
1: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
3: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Notokusumo adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: tepatnya 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Hilu badalan. Hilu badalan.
0: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Duh, Bapak gawe na wedang kopi ya?
2: Enggih, Bu.
1: Piye to, kompore mekan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Madiun wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerti berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora ro info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta. Jelas ngono kuwi. Ayo dang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo dolan ning Kutha Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengucapkan ketika hendak beranjak ke kasurnya, Nabi berkata, "Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan segala sesuatu yang membelah biji dan atom, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala makhluk melata yang memiliki kejahatan yang mana engkau mengendalikannya. Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah maha akhir. Tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkaulah maha zahir. Tidak ada sesuatu yang melebihimu, dan engkaulah maha batin. Tidak ada sesuatu di bawahmu, tunaikanlah utangku, dan jauhkanlah aku dari kekafiran." Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, hadis nomor 3873, dan diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2713, dan ini dilafadzkan Ibnu Majah. Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Suara Madiun.
1: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar

0: tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pengen urus izin usaha, tapi bingung mulai dari mana? Atau mau investasi, tapi ragu soal prosedurnya? Jangan khawatir, semua jawabannya ada di Aspirasi Solusi. Ingat dan jangan lewatkan acara ini. Setiap Rabu Minggu kedua dan keempat, mulai jam 3 sampai 4 sore, hanya di 93 FM Radio Suara Madiun. Kami hadirkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun yang akan membahas tuntas tentang perizinan, investasi, serta layanan publik dengan jelas dan transparan. Dapatkan jawaban dan solusinya hanya di Aspirasi Solusi. Jangan sampai ketinggalan.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, hadis nomor 215.

Is Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Natakusuma adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih.

0: Selanjutnya, 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Mas, piye kabare? Lah, padha sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan sik kelingan ora.
4: Nduk,
5: napa, Mbah?
4: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki layu mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki tuwek-tuwek kabeh saiki.
5: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi. Niku penipuan.
4: Penipuan piye to, Nduk?
5: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumat ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
6: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
4: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
7: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Oi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
8: Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data, serta meningkatkan budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-Undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengubar data pribadi.
9: Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: Nonton apa sih bu?
1: Iki lho pak, nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Jelokan toh pak, ingin ayo jadi Crazy Rich pak. Tuku mobil impor mewah, atasannya gelang kaya ngono wae dadak brand luar negeri impor.
0: Bu, iku ngono negara ini negara ini kakek utang mereka ada impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso pak?
0: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing. Ya iku sing jenengi devisa, apa mana jumlah akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
1: Lah, sing bener piye to, Pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel e.
1: Carane?
0: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Eh, lha apa produk lokal mereka si awakku iki?
0: Lah lha lha bini masih kowe. Lah bini dulu.
1: Matur nuwun ya, Yang.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali,
2: pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba?
3: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
1: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.
4: Rugi kalau gini terus.
5: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
4: Duitnya gede,
5: dapatnya sobrit.
4: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
5: Iya. Makanya, kalau gak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Gak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
4: Ya, pengen nyoba aja sih.
5: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Mau tetangga sendiri,
4: hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
5: Nah itu udah paham.
4: Satu lagi, Bu, di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
5: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
6: Yuk larisin toko tetangga, biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
7: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMK.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Notokusumo adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: Selanjutnya, 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
4: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
3: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
5: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, kok. Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
4: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
3: Kantong belanjanya, Pak.
5: Plastik aja, Mas. Lali aku.
4: Lah, Pak. Gimana sih?
6: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
7: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
8: Guru-guru juga pahlawan?
9: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
7: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
10: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
11: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu si aku sik, Pak. Aku sik.
1: Anakku salah nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Ya, gigi cantik piye ya? Masa kabin datang ini sarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari tolele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Sudah menjadi undang-undang.